olingaka yango yo te na moto no ya palais oyo akishinga pemba Sony Kamana.